या सेप्टेम्बर जाओ मन की बात कता छंगसा थे ना सिमांग बक्सा गन गुकना छोल को मन थाईगा आंगा सकांति असोंगनी मंदेरंग को रम छक्सवा मन की बात तो अनचे सकांति असोंगनी मंदेरंग ना वमंगनी जो थोन खाई चु सोकानी रंग को आगन ना छोल को ना असोंगनी चु सोकानी रंग को बा अनचे आगन गुका यान दकपा इंडिया असोंगनी चु सोकानी मा अंबियो गिसकरा ना खागपा को अनचे बिलसी छखंग अदपना सिंग हा अरुवन सर्जिकल स्ट्राइक ओंगा Bosiskan yang ha, hazal gini cidok ni September kogrukcet kogrukskut hari kerana Indian Army Pakistan ni bobol dolang ko surgical strike ka ha. Anjing ni kadung lepas si payang ni LOC si nape, bobol dolang ni kosako cadra panina agasak kemakan ayau in man ha. Ya surgical strike ko ka ani agasak kemak na India song ni dengtang manca bobol dolang ni kosako cakatani ko misoka. Ruta bisir na India song bobol dolang si saknatani ko man ha. Andiba ya surgical strike anchingi sadakani na agan chakani onga. Patangin bisi chikungi gisepo, balakot ya strike oni abachingi, operation sinduro na India songni changni chang agan chakani onga, aruyan bobul dolang India songna sakinatani ko nodi, andakin agan chakani ko nskagil ene mesokani ba onga. Rpengrang, bobul dolang ni sadrapani India songko ruta bisirang na sakinataha. Andakapa somerang ko ba chagrong ha, jensalo India songo jol-jol boma gopretataha. Ya September jani chi gitam thari khazar gini chet bilsio Dili songjilma o boma goperta tani chi Banga mandirangi jangi gmana gita nangaha Uni adita antirangi jamano Kolgurtok chisa thari ko Mumbai bobul dolrangi chadrapani ko ba ancheng nikaha Rpengrang jensalo bobul dolrang ancheng ko chadrapa Pakistani ko sako chadraps kachina mandirang panglan dabironga Andiba yandakaba dabiyanirang ko talira rongja Mandirang somohi badeanga ko senge dongtoka Andiba India song dalo yang dakba bobol dorang na zero tolerance policy ko dakaha aruyani bite ko ba ancheng nkenga. Rpengang sku chisa bilsio bobol dorang ni chadra paoni ancheng bilsi ko gripunga ga pengha. United States ni World Trade Center ko chadra paniyo siga parang Amerikana batte India song ni mandirangan bang batacham ne nkaha. Anga hazar gini chibiyo Prime Minister umani zaman o United States o na riangon anga New York ko na ba riangha. Yados Chris Sigmund Mandirang na biyani ko ba takang zolaha. Aro dahalo changsate krona bat ka ba India song ni Mandirang ni palo ang asiang ka ba noktang ni Mandirang na dukchakpa ni katako agana. Ang ni kasara song ni Mandirang. Ante ni asong ni mongsong ka ba noksa dahalo abachingi ha. Na ba ya noksa o bak tong ka ba wa. Wan naki nak ni nok ni Mandirang aro nak ni songsul noksu ni Mandirang ba. Ang a India song ngay ka ba sensas ni gaman agane nga. Sekarang apa pace ni sensus ko gemuk adok aro Union Territory rangun macot na amengha. Koboro para kata ni kita, kro kola cikni na bat kepa noktang rangko chanmanha. Taluba ya sensus kaani suria di kepa nungcuk pa biya prang jeda ke Ladak, Himachal Pradesh, Jammu, aro Kashmir, aro Uttaragan ya rango ongenga. Ya biya prangoni na men, dengcuk at kepa kata rangko kenana getaba manha. Uttaragan na sensus ko, chamulini mana mengepa songoni abacengha, Mana songko na songis kang apa song ne chana? Ya song mana o sensus kani ko bersi socet ketam mengapa Srimati Purnima Rawatji ni abaceng ha? Utar kasini baguri songo songdong gapa Sri Hardeep Singh Ranaji jian homestay ko bani rokinga antangan digital ko jakale bini segatani ko dakaha. Repengram sensus kani rancang sakanti ni asongo songdong gapa ungpai daitor anian oma. Anga cibunga agusu angi aganan yoba detekse somoy rangko coljogate yana somoy kora china mulmulani ko ba dakaha. Sensaso nang ni nangarang ko kapat na nanggapa namin alchua gapa nga. Na nang ni mobile phone ko jakale nang ni noktang ni aron nang ni kapat na nang chungot ko parang ko antangan dakna gata managen. Ya facility hindi baksana gechido kuskram si kapat na gata managen. Repengang andake dakna na a sensas online portal siri napang na gata nanggen aruwa portal wara ISSE.census.gov.in unga. Portal si napangan ni zamanaw na anang ni phone number ko ne uko login ka naman gen. Nang ni dongga ba biyap ko kapat po, nang ni nok ni gaman may bas nga nirang dongga de kapat po, uni zaman de uko submit kaat po. Ya gamuk kam ko matot na naamin ni chibunga ba kolgriksan nang ayen. Namamang dokumen rang ko yano upload ka na nang zawa. Jen salo eliminator nang ni nok chiri ang gen, Unon nang ni ID rang ko na ame isok na kita mangen. Jen salo nang ni kapat kaming ko ni pili me liha ni nikon yan sensas ni bako ngay zok. Arpeng lang dao tepet krog ni lak sotok mandirang antang-tang ni gaman pon lang ko jakali sensas portal lang chungot ka ba wiyata ni rang ko dakman ha. Aro self-enumeration lang ko machota ha. Yan nang ni sumoy ko nti sabir agen, hindi ba asong na yan nang chungot ka ba ungska. Aro makangchi nang ni nukdang na chungot ka ba nukdang.

Nasi mangna dang thang dang thang hendak film ni kita angkau kat mata angin semua ibu nasi yang ha. Tahu deg deg sani zaman ni nasi mang Delhi station ni ko watak kepa bebet parti program ko kena suana mungkin. Yon akaswani turam.

Sio somna suabiman parpko maninga. Kerpingan lebelsio angaya kan rekaniko man kibat rabaha ketadeng tang mansa maksongani dongenga. Hazasa kogrektok CEO somnatko gazni gematanici guzaratni modera o donggapa fema sun temple ko apsang belsion sadrape gemataha. Yani mangsongani rai ya belsi modera temple ko gematani hajar belsi rang ungingha arya temple ko belsi sanas kangsan rekahacam arya temple ko hazasa kogrektonga belsio king bimdet rekaha. Rpengang history ni somoy ko chanchibo. Yang nak kaba dalgapa cadra panjang matengo somnat temple kita dalgapa center of faith ko gemat matengo aru gepeng biap rangoba cadra matengo jen songsal ba adok ni namgemirang ko gemat na man gencem andi ba king bimdep anga gazni ko makam sakke rekasan ungza andi ba dektek sa somoy ni gisepo modera swing temple ko tarak ke andrek thai ha ya zrip zrip ung thai ni gemenan somnat temple ko ba gematani rang dongoba belsiam tiang namme rakita na kita manaha. Modern Sun Temple agasakni changasa panirang ko mesokopa olakiram nok tamsa unga. Andi ba zamano changsa thai ya olakiram nok ko alaudin khalji nisiat thai ha. Indiani mandirang salko aro olakiram nok ko mangbang olakiza. Andi ba ya salko olakiani gisepo dengtang mancha sengani bol wiania rojrang zrot ongani unga geta chanchia. Yani zaman de modera songode damsa mangmango san temple geta san ungaigpa ungjaha ya asongni skangpa solar village damsa ungbaha. Modena songo da alo salni belchi song damsani plak kamrangko chalainga aru ya songde jringjot plakpa songta songna misokani ong benga aru yan dakpa damgani biaprangko thorisrang nina gata thariha aro January jani makar sankranti ni jaman modera dance festival ko ba ya biapon chalaingen andiba ya festival de indiani dentang mancha classical aro cultural chokani rangko mesokang skagen angade sakanti kon changsamangmang ya modera songonare ba ya biap ko nina gata aro indiani mingsinga pa heritage ko wina gata di dina namnaka rpengang batang man somoirang baksa chinga nangraman yara tahalo ba dentang mancha thangkhuinga yani zaman mandirang ni onkhangman aro rakpe khamkhani rang donga jeon wamang yana nangramani ko bilsianti parakata ha apsalake dengthang mancha khamrangko Tamil Nadu joni Tiruchi Rapali district mana pharayo nakna manenga Sri A Selvarajuji Jeon College so Department of Tamil Studies paksa nangram gappa yakhamko mkhangchina rabainga skill neng mtung somoyo wa skulo pharaigpa bisarangoni saksa gatsa mandirangni bimangrangni gman wiani ko manha yani gman agandrkani zamanu wa wa mangni jolona wenneni na chanchi ha ya biapona wenenia niyo wadengthang dengthang biaprangoni gitsam mandirangni bimangrangko aro gitsam olakiram noksarangko mandirangoni ko manha yara chingi batanggaman somoyrang baksa nangramani ko manatna dengthang mancha namben nambegapa khamungenga aro ya ramachi chinga chingi gamchatgapa itihasrangko namdapati wiramangen yandakaba khamrangko songnokni gipen biaprangoba khana mangen yandakaba khamrang chinga chingi itihasko sepangbatgapa dakke nina aro winagata sandenga Kasara angni asoni manderang. Panggiza salangon cenga Oktober gini tariko Papua ni Aceh ni salko maniangen. Papua manderang na zanggi tanganina bangga gamsat kepa sekian irangko nangha. Arurung talani ci bangga namgeni rangko nangha. Arurani gisepo saubangga cenga bangga rung talani bidungo cangni cang kam kain keparangko nekronginga. Yan kam kain keparangko canciatna aru didiatani geta unga. Sosial media ba yan nakabanok sarang video rang aru real rang na Chingi mkronko gisko nangatenga. Riangkapa sarangosa anga ndakapa kamka kaparangko manaha. Madhya Pradeso matambi sarang chichangko rongtaratna kamka inga. Aba chingkapa bi sarang de gepen kamosa daudisong ni mandirangko damsan rebay kamka atna manenga. Apsan dakke Andhra Pradeso gacham bi sarangko rongtaratenga. Yandakapa kamlamchi anchingi gacham machongrangko tariatna manenga aro rakhina manenga. Mumbai matambi sarang sagal Rekamko rong thale rakhina gata ya kamko kaha. Anti-anti rechani recha bisarang manderang damsan saga rekamona jinma rebay rong thalatna gata kamka inga. Dilio bisarang aro dambega parang manderangko moila galani bidungo rong thale donganina wiatenga. West Bengalo bisarang chatro chatrirang aro biapne manderang baksa piknik chana biaprangko aro bazarangko rong thalatna gata kamka inga. Repengrang ya genak kamka ani bidungo gepenrang ba masina nang nekanirang donga. Matam biaprangu saksa mandici ya kamko abacing ha, aru wano sakkepen mandirang babak rapaha. Aru kasne ya kamrang dalurubaha. Yan jan bagi dari mandirangi bak rapali unga. Cengi biaprangku rongtali rakyanian,
papuna chingni mongsong pa mandira ani nga khasara asongni manderang jensalo chinga ung thelai ga ba sambolrang ko chelchakengon matpurung sambolrang ko san chelchakeng ongja chinga janggi thanggpa gmakho block patatenga asongni dungthang dungthang bia purungrang ho unbaksana dungthang dungthang khamrang ko kisko nambe mesokenga rpengrang asamo sonai rupai wildlife sanctuary dong chakram ongachem ya biaprang mongmarang ni dongram biap kata ongachem endi ba ya biap ko jamano mandirang ni bolgram biaprang ko ra sekroro ba ha uni gamon mongmarang wa biap ni khatang ha pelsi thamas khang ya a ko mandirang ni ra seka oni jakatela ta ha chem aru ta au yani ayo mang pa bitherang ko netna man nenga mongmarang da ore ba pul to ka ha pelsi bangawna wa mang ni dongani chinrang dongsang gi jakpa biapo mongmarang ni jakrang ko taro na thaina man nenga Repairing the Panambega Pakam co Asamonet Naman Gen, Yari Chongapa Matpurin, Pikmi Hoko, Jokatna Muxoe Kam Kagapa Unga. Chang Sao Yani, Dongbanina, Kenani Unga, Bonchote, Bolgram Ranguna Dongram Biap, Namgapako, or Nag Chamranko, Gatal Ungataiha. Matpurunko Jokatna Muxongapa program called Tang Mancha, Ya Pikmi Hok Ranchi Abachingataha. Al Jamano Wamanko, Bolgram Ranguna Jokataha. Tahu ya program ni biterang kita pikmi hok ni dolrang rechasa suskurang ni kita bang bataha. Repengang ancing yang telah gaba sambol rang baksa nang remani warang ko pengganisan ungaiza. Jen salo ancing yang telah gaba sambol rang ko namai rakia semsaka wamang ancing izanggi tangani na dakcakani ko onska. West Bengal ni Sundarban no metami cekrang yang nakabong telah gaba sambol rang baksa nang remani ci nam gaba dak mesokani ko onaha. Zarkali dongkepa ya mecekrang cuncun gepa waa aro sambol rang ko ge mangrove Forest Watna Rakan Kamranko Kainga. Yamitskani Segaparangamakan Matchachkanichi Sigaparangwa. Segapa Siani Zamano, Yamechikran Sundarmano Jangitangani Cholkonakaha. Jason Chungapa, Busuganangapa, Boranku Wamangiaha, Wanda Allah Songamakna Chilchakani Unskainha. Wasan Waiza Yanakaba Boranko Gianichi, Wamanga Jangitangani Cholanko Bao Ningha. Repengang ancing ancing yang telah gaba sambol rangko celcakkan baksa, wamang baksa balanceo janggi tangna skina, arwamang ni nituani kor penga. Yang nak kapan cingi semsaki zaku dia ni rebagni, casong na saki yonggen. Kasarang ni asong ni manderang, panggiza salang nas kangsan asong gemeko, milion na bat gaba cadam berang drako zakalani, namgiza ni gemen nangin namcong mot gaba zaku ko gaha. Wamang antang tangsan yang nak kapa pekepar ngaca anioni celle dongai san unja, ini bagai pernah kapa yang nak kapa namgiza kapa drak rangko zakal zacina, wamang didiang ha. Ya gemukon wamang nasa mukti yuba abian ni ngao dakang ha. Ya kempen ko anti rechasana dakang kugen. Mai Bharat ni volunteer rang ba yano bakor ainga, ancini cadam berang jemangan NSSO bakor ainga wamang ba ya kempen no bakor ainga. School, college, aru university rang ba yana jakon paha. Unagre ba gisik negita, aru songsar negita bukot kepa organization rang ba yano bakor ainga. Panggiza salang nas kangsan hazal bat kepa pledge taking ceremony aru awareness program rang ko ba songgemeko nungatang ha. Repengang yana mengsa muksoani ko anga blongin namneka ha. Aru one, message of freedom from addiction kata unga. Ancingi cadambirangan ya kata ko antang-tangi kutangcin sewatenga, aru antang-tangi changa geta dakenga. Anga ancingi cadambirang ko yaman kibat ni geta mulmul naska, nasimang ya kempeno bakrembu, aru antang-tangi changa sapani ko misopo. Aru anga kusiunga, mainaya okamanina bakna cadambirang ribai bakremaha. Banga susanirang jerake anthem, slogan writing, aru street play rang ko mai barat ni geta ungataha. Apsan laki ancingi cadambirang social media getaba antang-tangi changa sapanirang ko hashtag nasamukyuva geta watatenga. Menggemen laki akan ngincim ngode, medium cadambirang ninunga, aru yarang ko ngatna cadambirang ngon belunga. Rebaing geba sal sumai rang ngo, gepem tak geba aktiviti rang ko dakang sekagen. Jelake BNA polikar ainiani, meditation camp, ndak barang ko ya campaign ungatanggen. Repengang panggiza sal sumai rang ngon anceng manian irang anceng ngona rebaing ha. Ya belsini manian irang ngon anceng kusisan ungaizana, ini ba ancingi samtang tangko ba niatna. Sauba dambi mande mai koba namgiza bewalang ko dakke ngang ode, wamang ko golpona. Sauba pekebar nga cha anirang oni watna dakreke ngang ode, wamang ko yanuni chena dakchakna. Suru baingaba India songo chadambi rang oni drakko chelakna hai ancing apsanja kuko de na. Kasara asongi manderang, Red Fort oni anga kalsu saanyo chegepa sapkeparang na telen hanko ungatna agana hachem. India ko chugeba gadang onar adona, songrang onar iang nagata nangenga,
아로 칼나 창가파랑 코 산디나 그 따낭행아 앞선 소모현 방아 만디랑 옛 낙가바 칼수사니 아바완 탕탕콘 강에 감코 카잉 파랑 바동아 와망 칼나 창가파랑 코 산디에 와망 나스키오 냉아 반자포 라진달 시